0: Gak ada yang pernah mengerti mahasiswa kayak aku. Siapa yang bisa coba?
1: Mencoba mengerti mahasiswa.

0: Lu, Akri.
1: Iya, Pak.
0: Tukang somai mana ada yang pagi-pagi?
1: Lo ada itu, lihat. Makanya saya nyapa tuh ada. Baru datang.
0: Waduh.
1: Belakang tuh.
0: Betul sekali, tukang somai sangat morning person.
1: Iya,
0: luar
1: dong.
0: Biasa loh.
1: Boleh kan kita kasih semangat buat siapapun yang berjualan di pagi hari ini ya?
0: Betul, yang mencari nafkah di pagi hari ini diberi kelancaran.
1: Amin.
0: Diberi kemudahan.
1: Amin.
0: Dihindarkan dari orang-orang yang bau ketiak.
1: Amin, biar nyaman.
0: Karena mengganggu hari ya orang yang bau ketiak.
1: Oh, jangan
0: ya.
1: Sampai dong, jangan sampai.
0: Mau kita siram pakai pasir bangunan juga gak enak.
1: Iya, kan? Iya. Ya, kita saling berdoakan saja. Semoga ya. Semuanya healthy.
0: Healthy.
1: Rahayu. Bismillah. Amin. Wilujeng.
0: Semangat ya.
1: Bersama saya Asdo Zakri, Agak Kritis, dan juga Bapak Dosen Agung Agak Bingung di pagi hari ini
0: akan menjawab semua pertanyaan dari Sobat Hits.
1: Betul. Mau yang dari Sumaba boleh, yang dari Cijerah boleh, yang dari Dago Atas boleh, dari Cimahi juga boleh, dari Sudirman juga boleh.
0: Sudah, Nakri, jangan di absen satu-satu. Mau di absen satu-satu kapan beresnya ini?
1: Betul juga ya. Saking banyaknya yang bertanya gitu loh.
0: Ah ya, alhamdulillah wa syukurillah ya.
1: Sudah lama kita tidak menyapa yang ada di Cijerah. Maka saya ambil pertanyaan orang asal Cijerah, ada Nina di pagi ini.
0: Waduh, ini Cijerah, Paldilu ya, kebun kopi Cijerah ini.
1: Iya, kebun sawit.
0: Kebun sawit itu beda.
1: Oh, beda ya.
0: Gak ada kebun sawit.
1: Bapak Dosen Agung.
0: Ya.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Oh, healthy, rayu. Bismillah, amin.
1: Wilujeng. Bapak?
0: Ya.
1: Apa betul? Laki-laki itu lebih baik meminta maaf daripada meminta izin?
0: Baik. Kira-kira Nagri.
1: Iya, Pak.
0: Ini masuk ke kategori apa, Nagri?
1: Men! Of the match.
0: Man of the match. Yang bagus dipertandingkan.
1: Loh, berarti ini kan ini bagus dia.
0: Oh iya.
1: Bertanya laki-laki itu lebih baik mana?
0: Mungkin ini Nina untuk menilai
1: pasangannya
0: ya. Jadi begini ya, laki-laki itu diciptakan tentunya hanya berpasangan dengan
1: wanita.
0: Iya, tidak ada berpasangan dengan wawan.
1: Iya. Karena kan Tuhan pun menciptakan Adam dan Hawa.
0: Betul.
1: Bukan Adam dan Hasan.
0: Itu ya, harus ditanamkan.
1: Iya.
0: Ditanamkan ya. Oke. Mengenai meminta maaf daripada meminta izin. Meminta maaf wajarnya dilakukan laki-laki duluan.
1: Iya, Pak.
0: Karena banyak sekali yang bilang wanita itu tempatnya benar, laki-laki itu tempatnya salah.
1: Iya.
0: Tidak apa-apa. Laki-laki harus punya inisiatif lebih ketika membangun sebuah hubungan.
1: Oke, Pak.
0: Ketika di permasalahan, wajar sekali laki-laki kalau bisa meminta maaf duluan. Walaupun sebenarnya wanita yang salah ya.
1: Iya.
0: Nah, sama hal dengan meminta izin.
1: Bagaimana, Pak?
0: Laki-laki mempunyai uang yang dia cari,
1: ya.
0: Ketika sudah menikah itu menjadi uang bersama.
1: Oke.
0: Ketika menggunakan uangnya harus meminta izin.
1: Oh.
0: Jadi keduanya sama-sama baik, antara meminta maaf dan meminta izin. Yang tidak boleh dilakukan laki-laki adalah
1: apa, Pak?
0: Meminta nafkah.
1: Oh iya dong.
0: Itu tidak boleh.
1: Karena kan wanita yang mendapatkan nafkah.
0: Iya.
1: Pria atau laki-laki yang mencari nafkah.
0: Itu namanya konsep hidup.
1: Betul. Emang ada yang kembali, Pak? Emang ada?
0: Tidak ada. Oh,
1: ada. Bukan apa-apa.
0: Iya.
1: Sobat Hit yang sekarang suaminya lagi ngantar istri ke kantor kan. Jadi kayak enak perasaannya.

0: Sila Cila.
1: Gua Devan.
2: Gue Imut Cantika.
3: Menurut aku 8 tahun itu udah kelas 3 SD. Makanya semoga di usia yang ke-8 tahun ini Hits Unicom Radio masih naik kelas dan bakal selalu hits dimanapun dan selalu di kuping kamu.
1: Menurut gue 8 tahun itu sebelumnya 7 tahun. Dan semoga di usia yang ke-8 tahun ini Hits Unicom Radio makin banyak iklannya biar gaji gue naik.
2: Menurut aku 8 tahun itu lama loh, tapi lebih lama kamu HTS-an sih. Dan semoga di usia yang ke-8 tahun ini Hits Unicom Radio semakin nge-hits dan penyiar dia juga ikutan nge-hits dong.
0: 8 tahun
1: Hits Unicom Radio,
2: your infinity of hits. Radio paling hits di Bandung.
4: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung. Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk tercinta.
5: Ah, bete, ditipu iklan.
6: Kok bisa?
5: Iya, sekarang kan banyak banget iklan yang nawarin ini itu. Katanya bagus buat ningkatin daya tahan tubuh, tapi gak ada bukti.
6: Oh, kuncinya gampang. Cukup jalanin pola hidup sehat dan minum air dengan pH tinggi yang alami. Dan terbukti bisa ngebantu ningkatin sistem imun dan ngedetoks racun dalam tubuh.
5: Air apa emang?
6: Nih, perfect. Air alkali dengan pH 9,5 dari sumber mata air alami, kandungannya sama dengan pH pada lemon, goji berry, dan buah lainnya. Pastinya ningkatin sistem imun kamu. Perfect juga udah teruji dan bersertifikat internasional, jadi aman buat dikonsumsi setiap hari.
5: Wow, beli yuk.
6: Nggak usah capek-capek keluar rumah. Beli di Tokopedia aja. Cari toko Water Time, tinggal pilih perfect sesuai kebutuhan kamu. Klik, klik, klik, klik, dan cus langsung.